0: kanaf tadi. Iya. Wah, anak je shindi. Anak yang fani ane dah. Kadang-kadang. Iya.
1: Permettez majesté.